Ah, soalnya di papel, orang pagi juga nggak ada, orang ada topi doang. Ini kok